Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Anda sedang tergabung dalam acara kami dari Yayasan Berita Hidup dalam acara Aku Dia dan Sabdanya. Yayasan Berita Hidup menjadi lembaga mitra Allah yang mengimplementasikan iman, pengharapan, dan kasih. Yayasan Berita Hidup membimbing dan mendidik mereka yang percaya dalam pertumbuhan iman. Yayasan Berita Hidup mempersiapkan mereka yang telah menyerahkan diri kepada Tuhan untuk diutus melayani Tuhan Yesus. Yayasan Berita Hidup ikut mencerdaskan kehidupan masyarakat. Yayasan Berita Hidup mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selamat mengikuti acara ini dan Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini kembali bersama-sama bertemu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya urapan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan dan semua yang mendengar dimanapun berada, urapi masing-masing. Menolong supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan mampukan kami supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa kehidupan orang Kristen seringkali bermasalah? Suatu kali ada seorang pemuda yang ditangkap karena kasus penipuan. Dan akhirnya orang tahu bahwa pemuda itu anak seorang pendeta. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin itu terjadi? Bukankah dia lahir sebagai orang Kristen? Bukankah dia dididik sebagai orang Kristen, diajar di gereja dari kecil?

ternyata terlibat dalam tindak pidana korupsi yang begitu besar. Belum lagi begitu banyak berita yang bisa dibaca secara cetak maupun online, di mana orang-orang Kristen rupanya juga mulai mengantri mendaftarkan gugatan perceraian. Apalagi yang namanya perselingkuhan. Semakin hari semakin banyak orang yang terlibat di dalamnya. Bahkan orang-orang Kristen yang kelihatannya rohani, yang taat beragama, mereka juga terlibat. Mereka juga jatuh ke dalam dosa itu. Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali mengganggu pikiran kita, terutama orang-orang awam, orang-orang Kristen biasa. Mereka berpikir selama ini, oh hamba Tuhan itu hidupnya pasti benar, mereka pasti hidup suci, pasti hidupnya rohani, tidak mungkin mereka melakukan kesalahan seperti itu. Tapi faktanya, saudara, ini sangat menyedihkan. Tentu kita bertanya, mengapa ada begitu banyak orang Kristen yang terus hidup di bawah kuasa dosa? Hari ini kita bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita malam hari ini adalah benar-benar merdeka. Kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu kita sebagai warga negara bersyukur kepada Tuhan karena bangsa kita sudah dibebaskan dari penjajah. Merdeka artinya bebas. Merdeka artinya tidak dikuasai oleh siapapun. Merdeka artinya tidak berada di bawah tekanan atau kuasa pihak lain. Dan bulan ini, bangsa Indonesia bersama-sama bergembira, bersuka cita karena memperingati kemerdekaan yang telah diperolehnya. Saudara, jika kita kembali melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 36 ini, Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi

Di dalam ayat 31 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Rupanya kemerdekaan Kristen itu terkait erat dengan firman-Nya. Kemerdekaan Kristen sangat bergantung sejauh mana seseorang hidup di dalam firman-Nya. Barangkali kita tidak pernah memikirkan hal ini. Mungkin kita hanya berpikir, saya menjadi Kristen, percaya Yesus selesai, sudah cukup. Tidak pernah berpikir bahwa kita harus menjadi murid-Nya, dan untuk menjadi murid itu kita harus tetap hidup di dalam firman-Nya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku." Apa yang dimaksudkan di sini? Ayat ini sebenarnya sedang berbicara, menegaskan kepada orang-orang Yahudi itu, kalau kamu terus tinggal dalam firman-Ku. Artinya apa? Terus tinggal di dalam firman itu. Tinggal dalam firman-Nya. Yang pertama berarti seseorang harus terus belajar firman Tuhan. Banyak orang Kristen yang berpikir dia tidak perlu belajar firman Tuhan. Kalau sudah mendengar khotbah seminggu sekali, oh sudah cukup. Tidak perlu belajar sendiri. Tidak perlu mencari kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Padahal Tuhan Yesus berkata, murid adalah orang yang tetap tinggal dalam firman-Nya. Artinya apa? Yang pertama, dia terus-menerus belajar firman Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang setiap pagi atau setiap hari memberikan waktu khusus untuk membaca firman Tuhan dan merenungkannya, membuat catatan-catatan kecil apa yang dikatakan firman Tuhan dan apa yang harus saya lakukan untuk mentaati firman-Nya. Jadi harus terus belajar firman Tuhan. Tapi rupanya bukan hanya belajar terus. Yang kedua, tetap dalam firman-Nya berarti dia harus terus percaya kepada firman Tuhan yang dipelajarinya. Tidak ada artinya kita terus belajar firman Tuhan tetapi tidak percaya apa yang kita pelajari. Ada masalah sedikit, ragu-ragu. Ada masalah sedikit, bertanya, apakah firman Tuhan ini benar? Apakah janji Tuhan akan ditepati? Kita terlalu banyak bertanya tanpa mempercayai firman yang kita pelajari. Akhirnya kita tidak benar-benar percaya. Itu berarti bahwa kita tidak tetap tinggal di dalam firman-Nya. Lalu yang ketiga, tetap tinggal kepada firman-Nya berarti taat kepada kebenaran firman itu. Jadi kita harus terus belajar, terus mempercayai firman, dan yang ketiga harus terus mentaati firman. Ini yang dimaksud dengan tinggal di dalam kebenaran. Dan
Orang-orang yang demikian itulah yang dikatakan Tuhan Yesus bahwa mereka adalah murid-muridnya. Lalu ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini sesuatu yang sangat penting dikatakan Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi itu. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Kata memerdekakan ini berarti membuat bebas atau menjadikan bebas. Bebas dari apa? Jadi kebenaran firman Tuhan itu akan menjadikan seorang bebas. Bebas yang pertama dari dosa. Kemudian arti yang kedua, kebenaran itu akan membebaskan orang dari hukum. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak lagi terikat dengan hukum itu. Hukum-hukum upacara yang mengatakan harus melakukan upacara tertentu. Misalnya, kalau dalam perjanjian lama kita mengenal, orang yang berdosa harus membawa hewan kurban untuk penyucian dosanya. Ketika kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kebenaran itu memerdekakan kita, membuat kita bebas dari aturan waktu berdosa harus datang membawa hewan kurban. Tidak perlu lagi. Nah, arti yang lain, rupanya kata memerdekakan itu juga berarti melepaskan seseorang dari jeratan-jeratan, terutama korupsi. Saudara, saya tidak tahu apakah kita terlibat korupsi sekarang. Ya mungkin kita berpikir, wah saya ini orang kecil pak, saya ini karyawan pak pendeta, tidak mungkinlah saya korupsi, apa yang saya mau korupsi. Orang Kristen yang sungguh percaya kepada Yesus, dia menjadi murid Tuhan Yesus. Setiap saat dia belajar firman-Nya, setiap saat dia mempercayai firman-Nya, dan setiap saat selalu berusaha taat kepada firman-Nya, dia dibebaskan dari jeratan-jeratan korupsi. Mungkin kita tidak berpikir bahwa kadang-kadang sebenarnya kita juga sedang korupsi. Contoh, kita diminta atasan kita belanja, dikasih uang 100.000. Lalu belanjaan itu 95.000. Berarti masih ada sisa 5.000. Tapi kita tidak kembalikan uang 5.000 itu. Kita berpikir, ah hanya 5.000 ini, biar saya beli minum saja. Kita tidak bicara, kita tidak minta izin, lalu kita pakai uang itu untuk membeli minuman. Kita berpikir, ah jumlahnya hanya kecil, hanya 5.000. Saudara, itu korupsi. Belum lagi ketika jam kerja dimulai, kita terlambat masuk. Ketika harusnya kita piket, kita terlambat datang. Ada begitu banyak hal kecil yang kita anggap itu tidak masalah. Itu bukan korupsi, tetapi perhatikan baik-baik, itu termasuk bagian di mana kita belum dibebaskan. Ketika kita melakukan semua itu, maka kita belum terbebas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang-orang Yahudi itu mendengar pernyataan Tuhan Yesus ini, mereka mulai
berargumentasi. Mereka bilang begini, di dalam ayat yang ke-33, mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Seperti inilah kita, orang-orang yang mengaku Kristen. Orang-orang Yahudi itu berpikir mereka keturunan Abraham secara jasmani. Mereka juga keturunan Abraham secara rohani. Itu berarti mereka bebas. Itu berarti mereka tidak terikat kepada kuasa lain. Itu berarti mereka adalah orang merdeka dan bukan hamba dosa. Orang Kristen juga sering berpikir seperti itu. Ada sebagian yang berkata, keluarga saya itu majelis jemaat. Mulai dari kakek saya, ayah saya, mereka semua adalah para pejabat di gereja. Tidak mungkinlah saya menjadi orang yang tidak baik. Tapi apa yang terjadi? Ada begitu banyak orang yang keluarganya dipandang rohani. Orang tuanya dianggap sebagai pemimpin gereja. Dan mereka semua sedang jatuh dan terus-menerus dikuasai oleh dosa. Belum dimerdekakan. Saudara, jadi kemerdekaan Kristen itu tidak bergantung siapa keluarga kita. Kemerdekaan Kristen tidak bergantung di mana kita lahir. Di tengah keluarga seperti apa kita lahir? Tidak. Kemerdekaan Kristen ditentukan apakah seseorang sudah menjadi murid Yesus atau tidak. Ketika kita menjadi murid Yesus, kita bukan lagi hamba. Kita adalah anak-anak terang. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30-36 ini dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, kiranya firman Tuhan menolong kita memeriksa kembali keberadaan kita masing-masing. Apakah benar saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah benar saya adalah orang yang bebas? Ataukah saya masih terikat di dalam dosa? Apakah saya masih menjadi hamba dosa? Kiranya firman Tuhan ini akan menolong kita mengoreksi diri kita, dan sungguh-sungguh kita mau bersimpuh di hadapan Tuhan, mengakui dosa pelanggaran kita, memohon belas kasihannya, supaya Dia yang berkuasa itu memerdekakan kita dari segala dosa yang selama ini mengikat kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan, tolong kami karena kami lemah, kami berdosa, kami tidak mampu melepaskan diri dari ikatan kuasa dosa yang mengikat kami. Tetapi kami bersyukur Yesus yang sudah mati dan bangkit. Engkau satu-satunya pribadi yang bisa melepaskan kami, memerdekakan kami dari semua belenggu dosa itu. Kami mohon ampun atas semua pelanggaran kami. Dan kami percaya Engkau sudah mati dan bangkit menebus kami orang-orang yang berdosa ini, yang mau percaya kepada-Mu. Ajar kami Bapa untuk terus melihat belas kasihan-Mu. Ajar kami untuk boleh hidup sebagaimana mestinya orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Pakai kami menjadi berkat bagi orang lain, supaya melalui kemerdekaan Kristen yang kami miliki, orang-orang juga diberkati dan mereka juga mendengar karya Yesus yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.

Sobat terkasih, bagi Anda yang ingin mempelajari firman Allah, Departemen P3J Yayasan Berita Hidup menyelenggarakan kursus Alkitab tertulis jarak jauh gratis. Kursus ini cocok untuk bahan PA dan kegiatan gereja lainnya. Jenis kursus yang diselenggarakan meliputi kursus dasar terdiri dari Satu Tuhan Satu Jalan, Kabar Baik, dan Menuju Kedewasaan Rohani. Kursus lanjutan mengenal Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Apabila Anda ingin menambah wawasan tentang firman Allah, Anda dapat berlangganan majalah Berita Mimbar yang diterbitkan oleh Yayasan Berita Hidup. Majalah ini sangat cocok bagi gemala sidang, pendeta, dan aktivis gereja. Bagi keluarga Anda yang sudah tamat dari SMP, kami membuka SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen Berita Hidup. Anak-anak akan kami didik secara rohani berdasarkan firman Allah. Dan apabila Anda memiliki pergumulan dan masalah pribadi, silakan menghubungi bagian Konseling Berita Hidup. Kami akan memberikan solusi berdasarkan kebenaran firman Allah. Kirimkan surat Anda ke PO Box 247 Solo 57102 atau email amgmediaministry@gmail.com. Bisa juga telepon ke 0271853323 atau nomor HP atau WA di 081717-5441. Bagi Anda yang rindu terpanggil sebagai hamba Tuhan, bergabunglah bersama STT Berita Hidup, Sekolah Tinggi Teologi Berita Hidup, membuka penerimaan mahasiswa baru program teologi dan pendidikan agama Kristen dengan tenaga edukatif yang fokus di bidangnya, serta sarana dan prasarana yang memadai. Semua program di STT Berita Hidup sudah terakreditasi BANPT. STT Berita Hidup menghasilkan sarjana teologi, sarjana pendidikan agama Kristen, magister teologi, magister pendidikan agama Kristen, dan doktor teologi. Segera daftarkan diri Anda untuk menjawab panggilan Tuhan dengan syarat sudah lahir baru, telah terlibat dalam pelayanan gereja, dan surat rekomendasi dari gereja disertai persyaratan akademis lainnya. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi STT Berita Hidup Jalan Solo Kalioso Kilometer 7 Surakarta, telepon 853244, email stberitahidup@gmail.com, website www.stberitahidup.ac.id.

Demikianlah firman Tuhan yang bisa disampaikan pada hari ini. Jika ada di antara saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan firman Tuhan, ingin menyampaikan permohonan doa atau membutuhkan pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di nomor telepon atau WhatsApp 0817-175-441. Tim pelayanan doa dan konseling Yayasan Berita Hidup siap melayani saudara sekalian. Sampai jumpa di waktu dan gelombang yang sama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, sahabat kita care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, sahabat kita care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Petra FM
7: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Moon pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sahabat Petra bersama dengan kami mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kita akan berjumpa kembali sahabat Petra besok hari Senin di waktu yang sama. Kami berharap sahabat Petra tetap sehat, tetap semangat, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Dan juga selamat beribadah untuk sahabat Petra semuanya yang akan beribadah hari ini dan besok. Semoga berkat Tuhan selalu melimpahi sahabat Petra semuanya. Kami pamit sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Masalah keuangan adalah hal umum yang dialami keluarga muda, apalagi di tahun-tahun pertama menjalani kehidupan rumah tangga. Belum lagi si kecil tak lama kemudian hadir di tengah Anda dan pasangan. Benarkah masalahnya terletak dari besar kecilnya pendapatan keluarga? Seringkali masalahnya bukan terletak pada penghasilan yang kurang, tetapi kebiasaan yang salah dalam mengelola keuangan keluarga. Rencana keuangan yang realistis membantu Anda bersikap objektif serta pandai dalam hal pengeluaran yang berlebihan. Tidak perlu terlalu ideal sehingga lupa kebutuhan diri sendiri. Tidak ada salahnya memasukkan kebutuhan tambahan seperti pergi ke salon atau beli aksesoris kendaraan. Yang terpenting adalah susunlah anggaran dengan realistis dan Anda pun harus patuh dengan anggaran tersebut. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.
3: Spirit pagi,
4: bersama

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelingkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti apa yang tidak mau kamu jual pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah. Dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Suk dan senja, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai fa pai chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba seorang tuah penjual minyak menyeletuk, "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian baliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya, "Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu?" Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian baliao. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan senjau. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian."

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Sengjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: 飘散的棉花 kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf sobat, aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana, tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
6: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
7: Petra FM.
0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
2: Spirit Pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag keja sendo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: sejahtera. Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali, apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik? Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat.
2: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
2: Spirit Pagi. 5.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Kartini, Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
4: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial.
6: Flash sale.
5: Tebus murah.
6: Hadiah menarik.
5: Dan masih banyak promo kejutan lainnya.
6: Belanja kebutuhan harian.
5: Lebih hemat.
6: Lebih seru.
5: Lebih untung.
4: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
4: Mana kampus? Mana kampus? Hematnya, hematnya juara.
5: Mana kampus?
7: Spirit pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career.
0: Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris

murah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Kejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo. Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Love and Inspiration.
8: Petra 105.7 FM.
9: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk, talk.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: 9.9 Salam Top Tetap Optimis Bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

0: di gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Itu sebab anak-anak Tuhan, ceburkan dirimu bila airnya bergoncang. Luar biasa. Saudara, Tuhan tidak mau lagi satu orang saja yang sembuh. Masa satu orang menerima jawaban, satu orang saja menerima jawaban ketika airnya Bethesda bergoncang, sudah lewat. Itu menjadi history. Itu hanya menjadi sejarah, saudara. Tetapi itu tidak bermanfaat bagi siapapun yang hidup pada akhir zaman. Itu sebab pada akhir zaman, katakan pada akhir zaman, saya mau menceburkan diri saya. Saya mau menceburkan diri saya pada kedalaman firman. Itu satu-satunya hal yang Tuhan akan lakukan pada saya, yaitu bila saya mendapat kedalaman dari firman Allah, bukan hanya sekedar mengerti, tetapi mendalaminya, hidup di dalamnya sampai mati. Amin. Ini maksud saya dengan tema ini. Itu sebab anak-anak Tuhan, ceburkan dirimu bila engkau mempunyai kesempatan menerima firman. Bila engkau mempunyai kesempatan di rumah saat teduh sendiri, engkau menceburkan dirimu, saudara. Dan bukan hanya satu orang saja yang akan mendapat. Semua katakan, tetapi banyak orang mengalami mujizat dalam nama Yesus. Amin. Apa makna menceburkan diri di kolam Bethesda? Saya sudah singgung tadi, yaitu satu, masuk baptisan air kudus. Ini panggilan ilahi untuk saya dan saudara disembuhkan. Kolam tersebut sudah enggak ada.

4, Kasiat Bethesda. Beri tepuk tangan bagi dia. Bethesda sudah tidak bermakna apapun bagi kita. Sekarang yang bermakna adalah kedalaman firman. Saudara, itu sebab kalau Tuhan mau memberikan kesempatan, maka saudara harus ambil kesempatan. Ingat, satu kali air bergoncang hanya untuk satu kesembuhan, hanya untuk satu orang. Bagaimana akhir zaman orang mengikut Tuhan begitu banyak, dan begitu banyak yang akan menyusul kita mengikut Tuhan, dan hanya ketika air digoncang malaikat cuma satu orang, kan gak masuk akal. Itu sebab Tuhan membuat satu metode yang baru. Katakan metode yang baru, yaitu bila saya menceburkan diri saya kepada pengajaran firman, maka niscaya hidup saya berubah luar biasa. Hidup saya mewarisi sorga dalam nama Yesus. Amin. Poin kedua, sebab itu ceburkan diri dalam kedalaman air firman saja. Menarik sekali dalam Efesus 5 ayat yang ke-26. Kita akan buka Alkitab kita. 1:2, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Amin. Saudara, pendek ya ayatnya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya. Memandikannya berarti saudara harus dimandikan di dalam firman. Saudara, disebutkan tadi dengan air dan firman. Memandikannya dengan air dan firman. Saudara, saya menuliskan ada perbedaan sedikit di dalam Alkitab New King James. Disebutkan washing of the white of the water by the word, dicuci dengan air, yaitu firman. Terus air itulah firman. Saudara, kita yang sudah dibaptis, kita di atas kita tidak masuk dalam air, tetapi kita masuk di dalam firman. Air dalam makna ilahi. Katakan, air dalam makna ilahi, yaitu firman Tuhan, harus membaptis saya. Karena saya sudah dibaptis di dalam air, saya harus dibaptis dengan air firman dalam nama Yesus. Amin. Ceburkan diri sudah. Ceburkan. Jangan engkau menolak. Jangan engkau menutup diri. Engkau harus terbuka. Dan engkau harus merendah untuk terjun masuk di dalamnya. Maka engkau akan mendapat apa, saudara? Ya, suatu penyucian dalam hidup ini. Mendapatkan mujizat yang tidak bisa dikerjakan oleh kolam Bethesda. Nama itu dahsyat, tapi zaman dahulu kala, tidak lagi untuk sekarang. Untuk sekarang apa yang saya dan saudara harus mengalaminya? Firman. Katakan firman. Sampai akhir zaman, sampai kiamat, itu yang menguduskan, itu yang menyembuhkan, itu yang memberkati, itu yang mengubah nasib saya. Mulai pagi hari ini, dalam nama Yesus. Amen. I want everyone, in particular, I must say in particular, secara khusus dan spesial, that we have to become more and more in our knowledge and understanding to this word of God.

0: or unless we are, will be rejected by God. Why? It is because we cannot become perfect before Him, before we die. Now we are at the side of heaven, and we were crossing the border to become inside and entering the kingdom of God for eternity, for forever. And God just want from you and me just one requirement, that is, we have to be received from God and stay into the depth of the truth of the words of God, or unless we cannot cross the border. Kalau saya dan saudara membiarkan diri saya malas rohani, diri saudara malas mau baca Alkitab, enggak kepengen mau datang ke gereja, juga ditimbang-timbang untungnya apa, ruginya apa, saudara, maka saudara dan saya sedang menghina Allah. Saya ulangi, maka saya dan Anda sedang menghina Allah. Hebat loh saudara, hukumannya orang menghina Tuhan itu enggak main-main. Engkau akan nyesel banget bahwa engkau sudah pernah menghina Allah. Makanya sebagai gembala saya harus kasih tahu, engkau harus buang semua hambatan dalam hidupmu. You have to move every hindrances, any obstacles from your heart, from your mind, from your body, from your willing. You have only the original willing from God to come nearer and closer to Him.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW.
4: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program studi pendidikan bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.

0: Carmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
4: Petra FM.
5: Love and Inspiration.
4: Petra 105.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP.
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.

0: from Jalandama, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama Mia?

rasanya itu-itu aja. Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Pak, temenin belanja yuk.
3: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
4: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
5: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
6: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.
8: Love and Inspiration.
7: Petra Wanova.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.3.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget.

0: bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra Wanova.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and Inspiration. Petra 105.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana, ya. Teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
9: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
10: Love and inspiration.
11: Petra 105.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke kampus STIKES Bethesda Yakum, kampus utama di Yogyakarta, kampus Temanggung, dan kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
2: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
1: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
1: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
1: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
1: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
1: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka.
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
2: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
2: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya, kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami, @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya,

0: kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
2: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
3: Ada diskon spesial,
4: flash sale,
5: tebus murah,
6: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
9: lebih hemat,
10: lebih seru,
11: lebih untung.
2: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
1: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
2: Mana kampus?
12: Hemat juara.
2: Mana kampus?
13: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
14: Love and inspiration.
15: Petra 105.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur ke pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, di antaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militaire yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Wah, kita untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru? Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
4: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, segera kita ikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Selamat beribadah, sehat, bahagia selalu.

0: Pianilah kami.
1: Tuhan kasihanilah kami.
0: Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
1: Amin.

Saudari-saudara, mari kita bawa intensi kita masing-masing dan juga intensi yang kita bawa dalam Ekaristi sore hari ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Yesus Putramu datang menggenapi segala nubuat dan mengungkap segala hikmat bagi setiap manusia yang sungguh ingin mencari kebenaran. Bukalah hati dan budi kami pada sabdamu, agar kami pun diterangi dengan hikmat dan pengetahuan yang bersumber daripadamu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan.

0: Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan kepada Sebna yang mengurus istana raja. Aku akan melemparkan engkau dari jabatanmu dan dari pangkatmu engkau akan dijatuhkan. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Aku akan menaruh kunci rumah Daud di atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh, seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok yang kokoh. Maka ia akan menjadi kursi kemuliaan bagi kaum keluarganya. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada

Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, alangkah dalamnya kekayaan, kebijaksanaan, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya, sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah wajib menggantinya? Sebab segala sesuatu berasal dari Dia, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

0: Tuhan bersamamu.
1: Dan bersama roh.
0: Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat-Ku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di dunia, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Dalam teks dikatakan temanya adalah Allah sumber hikmat dan berkat. Apakah sungguh Allah itu sumber hikmat dan berkat? Itulah yang ingin saya ajak kepada saudari-saudara. Dan kita tidak akan membahas soal apa itu Petrus, siapakah itu Petrus, lalu batu karang dan gereja. Tapi saya ingin mengajak saudari-saudara melihat dari pengalaman kita sehari-hari, bagaimana Allah yang sumber segala hikmat dan berkat itu nyata dalam hidup kita, minimal dari pengalaman saya. Pertama, kalau kita merenungkan bahwa Allah itu sumber segala hikmat dan berkat, Bapak, Ibu, Saudari-saudara, teman-teman muda, apapun itu kondisi dan kita saat ini, maupun juga adik-adik sekalian, satu kenyataan, poin pertama yang ingin saya katakan adalah hidup kita ini adalah paradoks. Hidup kita adalah paradoks. Merenungkan Allah yang penuh hikmat dan berkat tidak bisa dilepaskan bahwa hidup kita itu paradoks. Lihatlah apa yang terjadi minggu-minggu ini, bulan-bulan ini. Katanya Indonesia itu pertumbuhan ekonominya baik, tapi kita lihat wajahnya Menteri Ekonomi itu tidak menggambarkan bahwa ada harapan. Benar atau tidak, itulah paradoksnya. Di tengah gempa NTT 7,7 ya, ada sesuatu yang menarik. Di tempat lain orang berebutan makanan, tetapi ada video TikTok gitu ya, ada gudang bulog, bangunannya sudah hancur, berasnya kelihatan, tapi tidak ada yang menjarah, tidak ada satpam juga yang sana. Padahal semua orang merasakan kelaparan. Sesuatu yang juga paradok, lapar, ada makanan di depan, tapi masih punya harga diri, tidak menjarah. Sekalipun kerap kali teman-teman dari NTT itu dicap orang timuran itu 1, 2, 3 semuanya negatif. Orang timuran cari kos itu di Jogja susah gitu ya. karena image banyak hal gitu. Tapi kita lihat juga banyak orang timur yang punya potensi yang luar biasa. Itulah bagi saya, itulah paradoksnya. Di tengah segala orang banyak sekali mengungkapkan soal kemanusiaan, bantuan ternyata dimanipulasi. MBG ternyata yo tego-tegonya katanya Prabowo dimanipulasi. Manipulasi pun juga nampak. Katanya Indonesia krisis. Biaya merpati HUT ya toh, Bapak Ibu yang sudah teman-teman muda, HUT di Jakarta istana biayanya 300 juta. Merpati apa harganya 300 juta gitu ya. Ya, itulah Indonesia. Dan lagi hal yang paradok lain. Orang sangat peduli ingin menjadi seorang yang sungguh, teman-teman muda. Saya ingin kuliah. Tapi kalau kamu masuk kedokteran bayar 650 juta, ya toh. Kalau tanpa itu apapun statusmu kecuali mungkin kamu anak pejabat yang enggak akan bisa masuk. Mau masuk jadi dokter bayar dulu 650 juta. Sehingga rektor Unsud sekarang ditangkap ya. Apakah hanya terjadi di Unsud? Di universitas lain juga banyak. Mau masuk, kamu punya uang berapa? Hal yang lain, saudari-saudara, kita lihat saja di Jogja, paradoksnya. Katanya krisis, UMR-nya rendah. Tapi ya kok kopi shop itu di Jogja itu ribuan. Dan anak muda itu ya betah berjam-jam di sana. Harga kopi shop kopi di Jogja itu dulu saya kira Jogja itu murah paling 12.000, 10.000. Sekarang minimal 30.000. 30.000 satu bulan berapa kali? Berapa gelas kopi? Nah, maka ya paradok. Buktinya ya kuat mengeluarkan segitu banyak. Teman-teman mengatakan indis ekonomi kita harus ngirit. Tapi yo kalau ada kopi 30.000 ya tetap dibeli gitu ya. Indis ekonomi kita harus ngirit. Borobudur maraton ya dibelani gitu. Maybank besok Bali juga luar biasa war-nya. Indis ekonomi bayar kuliah susah, UKT susah, tapi kalau ada konser K-pop 2-3 juta saya budal walaupun mungkin naik bis ya. Nah, inilah paradoksnya hidup kita, saudari-saudara. Ya, menarik. Katanya kita tidak boleh kumpul kebu. Hukumnya haram untuk gereja. In this economy, living together is style yang baru. Orang dulu merasa malu kumpul dengan pasangannya laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Orang merasa risih. Tetapi sekarang paradoksnya banyak di antara kita itu merasa pede, bahkan show up. Ya, ditunjukkan di media sosial. We are living together. Kita bukan suami istri, tapi we are living together. Tenang, kita itu baik-baik saja kok. Kita juga kasurnya beda. Tapi itu ditunjukkan di media sosial. Bagi bapak ibu orang tua, enggak nyampe pikirannya. Tapi inilah paradoksnya hidup kita, saudari-saudara. Saudari-saudara, maka poin pertama yang ingin saya tawarkan adalah ketika melihat hikmat dan berkat, kita harus menerima kenyataan bahwa hidup kita itu paradoks. Dan ini dikatakan dalam bacaan pertama, sebuah kritik dari Nabi Yesaya disampaikan terhadap dua orang. antara yang namanya Setna dan Eliakim. Dua-duanya itu seorang pejabat di istana. Setna itu seorang pejabat di istana yang hidup dalam kemewahan, suka dengan membeli kereta perang, dan kemudian sudah menyiapkan makamnya yang sangat mahal. Kemudian dikritik oleh Nabi Yesaya bahwa kesombongan akan membawamu pada kehancuran. Kesombongan pelan-pelan memang membuatmu akan bangga, tetapi akhirnya akan menghancurkanmu. Sama halnya Bapak Ibu, paradoks yang kita alami saat ini. Semuanya rasanya aneh, tidak ideal. Tetapi kalau kita menganggap itu biasa saja, tanpa kita merasa risih, tanpa hati nurani kita kemudian kita mengatakan iki jadinya salah loh, beranilah katakan salah. Sajane ndak bener, beranilah katakan ini tidak benar. Orang Jawa mengatakan bener tapi rapener. Ada sesuatu yang baik tapi itu tidak benar. Ya inilah paradoks hidup kita. Maka kita mau milih yang mana? Poin yang kedua yang saya ajak saudari-saudara adalah merenungkan Allah yang penuh hikmat dan penuh berkat. Mengandaikan kita adanya pengharapan. Pengharapan itu nyatanya di mana? Apakah pengharapan itu hanya omong kosong saja, omong kosongnya Romo gitu? Bagi saya, pengharapan itu nyata, Bapak Ibu. Di mana lihatlah pengalaman Bapak Ibu bertahan dalam kesulitan. Bahasa anak muda sekarang itu resilient, ketangguhan. Jatuh bangun lagi. Putus cinta bangkit lagi, move on. Jangan kemudian ngelokro. Putus cinta pergi ke kamar mandi, ambil cutter, lukai diri, kemudian merasa tenang. Ya enggak seperti itu. Pengharapan yang nyata adalah menurut saya bagaimana kita mampu bertahan dalam situasi sulit. Bagaimana hati kita masih terus menggemakan kebenaran sekalipun mungkin lingkungan pekerjaan jelei, korupsi di mana-mana. Termasuk juga ketika kita berani menyerukan kebenaran, ya kita harus juga siap dengan resikonya. Kamu akan dibenci, kamu akan dikambing hitamkan, mungkin kamu akan dibunuh seperti yang terjadi asistennya Jampitsus. Berkoar-koar mengatakan anti korupsi, ternyata pada saat bersamaan dia menutupi dosanya bahwa dia itu adalah pelaku korupsi. Jangan sampai pengharapan yang kita buat itu adalah pengharapan yang semu. Artinya berkoar-koar berbuat kebaikan tetapi untuk menutupi sebagian shadow dari dosa kita. Ya inilah paradoknya, mau pilih yang mana? Ya sama halnya gereja. Gereja memperjuangkan kebaikan, kemurahan hati. Tapi juga saya mengatakan Bapak Ibu juga, kita juga merengkuh kelemahan gereja. Para imam yang moralnya juga luar biasa dipertanyakan. Para uskup mungkin juga yang tidak punya kepedulian. Atau mungkin tarekat-tarekat yang hanya mempedulikan orang-orang kaya. Ya itulah bagian dari hidup kita. Tapi apakah pengharapan itu berhenti? Saya rasa tidak. Karena pengharapan itu kitalah yang mengalami, bukan orang lain. Dan ini yang dikatakan dalam bacaan Injil. Ketika Yesus dikatakan Mesias, ketika kita mengatakan saya orang Katolik, pertama-tama bukan soal penampakan luar, fisiknya, tetapi bagaimana hati kita itu selalu terbuka untuk orang lain. termasuk mereka yang juga penuh dosa. Dan akhirnya yang ketiga, Allah yang penuh berkat dan hikmat, kita temui secara nyata dalam perjumpaan. Dalam bacaan Injil dikatakan gereja di atas batu kades, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Jemaat gereja bukanlah jemaat orang yang sudah sempurna. Lihatlah para rasul, semua masih penuh dosa, bahkan satu tidak terselamatkan, bunuh diri, Yudas Iskariot. Itulah komunitas gereja kita. Maka beriman kepada Allah yang penuh hikmat dan berkat nyata dalam namanya keterlibatan di dalam komunitas gereja. Apapun keterlibatan kita, entah keterlibatan kita itu cuma hadir dalam kegiatan, entah keterlibatan kita itu cuma mendoakan dalam hening, entah keterlibatan kita itu juga terlibat dalam berbagai kegiatan, pastinya yang utama adalah dosa jangan sampai menjadi alasan untuk tidak terlibat di dalam gereja. Kenapa? Karena Allah sudah selalu mencintai kita. Maka disanalah bagi saya surat kenabian menjadi penting. Bahwa beriman berarti teman-teman, bapak ibu, orang-orang muda, beranilah untuk memilih kebenaran lebih daripada ketidakjujuran, lebih hidup ugahari lebih daripada kemewahan, kemurahan hati lebih dari kesombongan dan keangkuhan. Yang harus kita ingat adalah kalau kita angkuh dan sombong, tunggu saja waktunya Tuhan akan membuatmu jatuh, dan Tuhan akan menyadarkan bahwa akhirnya kesederhanaan, kehadiran orang-orang yang ada menyertai kita, itulah wujud pertobatan, itulah wujud pengharapan. Disanalah kita menemukan Tuhan. Tuhan hadir dalam orang-orang yang terus mau, walaupun berdosa, mau berbuat kasih kepada siapapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita nyatakan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah. Saudara-saudari terkasih, segala sesuatu berasal dari Allah, ada karena Allah dan menuju kepada Allah. Marilah kita datang kepada-Nya dan memanjatkan permohonan kita.

0: Menyerahkan diri dari zaman ke zaman, seraya dengan rendah hati tetap membuka pintu kerahiman Allah bagi dunia. Ya Bapa, berkatilah gerejamu, para gembala dan umatnya, agar selalu mampu menghidupnyatakan hikmat yang telah diwariskan oleh Kristus dan para rasul dalam terang bimbingan Roh Kudus. Para pemimpin negara telah diberi mandat untuk mengelola seluruh sumber daya bangsa dengan adil dan bijaksana demi kesejahteraan rakyat banyak. Ya Bapa, berkatilah para pemimpin kami agar mampu menjalankan program yang tepat sasaran, seraya merespon setiap aspirasi dengan bijak. Semoga semua elemen masyarakat dapat berkolaborasi demi kemajuan bersama. Bencana gempa bumi telah melanda saudara kami di Nusa Tenggara Timur dan berbagai tempat di belahan dunia, menimbulkan korban jiwa dan penderitaan lanjutan bagi mereka yang terdampak. Ya Bapa, semoga rahmat, kekuatan, penghiburan dan kerahimanmu tercurah bagi seluruh korban. Ajarilah kami menjadi sahabat pemulihan dan saluran berkatmu bagi mereka. Kita semua adalah peziarah iman yang dipanggil untuk mewartakan sukacita Injil kepada semua orang dan semua ciptaan. Ya Bapa, curahkanlah hikmat dan berkat yang kami butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup. Semoga kami terus bertumbuh dalam iman dan bertekun mewartakan Injil melalui setiap sarana yang Engkau anugerahkan. Hikmat dan cinta kepada Allah bertumbuh di dalam keluarga dan disirami oleh cinta kasih setiap anggotanya. Maka marilah kita bersama-sama menyerahkan keluarga kita kepada Yesus, Sang Sabda dan Hikmat Sejati.
1: Ya Yesus, Engkau memutuskan hidup keluarga dengan kehadiran-Mu dalam keluarga kudus Nazaret, bersama Bunda Maria dan Santo Yosef. Tinggallah di dalam rumah kami dan ajarlah kami hidup seturut pedoman Injil-Mu. Sederhana, bijaksana, rukun, tolong-menolong, saling menghormati, menyayangi dan mengampuni. Anugerahkanlah kecukupan rezeki agar kami mampu hidup mandiri dan tanpa berbagi. Ajarlah kami bertumbuh dalam iman, harapan, pengharapan dan kasih, agar keluarga kami menjadi tanda kehadiran-Mu. Kepada-Mu, ya Yesus, yang berkuasa bersama Bapa dan Roh Kudus, kami menyerahkan keluarga kami. Amin.
2: Untuk intensi kita masing-masing. Allah Bapa kami, dengarlah pengharapan kami yang terucap maupun yang tersembunyi di dalam hati, sudilah menyatukan dengan kehendak-Mu yang tak terselami. Namun sungguh baik bagi kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
3: Amin. Saudara-saudari terkasih, mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Kolekte kedua minggu ini diperuntukkan bagi penggalangan bantuan gempa Flores, Nusa Tenggara Timur, melalui Yayasan Karina Keuskupan Agung Semarang. Umat kami ajak untuk terlibat. Umat yang diperkenankan menerima Komuni Kudus adalah yang telah dibaptis secara Katolik dan telah menerima Komuni pertama. Rotu Kota Baruran 2026 dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus, pukul 18.30 di Pastoran Kota Baru. Umat, komunitas, dan masyarakat umum diundang untuk ambil bagian. Baptisan anak bulan September diadakan pada hari Jumat, tanggal 11 September. Pengambilan dan pengumpulan berkas pendaftaran paling lambat sampai tanggal 31 Agustus di Sekretariat Gereja. Bagi Anda yang memiliki kemampuan bermain organ dan tertarik menjadi organis di Gereja Kota Baru, silakan bergabung dalam tim pelayanan organis Kota Baru. Silakan dapat menghubungi di Sekretariat Gereja Kota Baru atau mengunjungi Instagram @organis_kotabaru. Merchandise 100 tahun Gereja Santo Antonius Padua Kota Baru berupa kaos, topi, tote bag, gantungan kunci, dan sebagainya dapat diperoleh di pintu masuk gereja. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama bagi pasangan Kadir dengan Triviana Supriyatiningsih, keduanya dari lingkungan Santo Gregorius Cokro Dirjen. Pasangan Michael Nikolaus Chandra dengan Maria Magdalena Amelia Cynthia Dewi, keduanya dari Gereja Santo Yusuf Bintaran. Umat yang mengetahui halangan atas perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dilihat di media sosial, website, dan papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk menghantarkan persembahan kita menuju altar Tuhan dengan diiringi nyanyian persembahan Tiada Lebih Indah dari Ayo Puji Tuhan nomor 43.

0: Berdoalah saudara-saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, Kristus menyerahkan dirinya sebagai tanda ketaatan sejati kepada kehendak-Mu yang melampaui akal budi manusia fana. Bersama kurban Kristus Putra-Mu, terimalah juga niat kami untuk menjalani hidup dalam penyerahan kepada penyelenggaran-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
1: Amin.
0: Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau begitu mengasihi dunia dengan belas kasih-Mu, sehingga Engkau mengutus seorang penebus bagi kami. Engkau mengendaki agar dia serupa dengan kami dalam segala hal, kecuali dalam segala dosa, dalam hal dosa. Karena Engkau mencintai kami sama seperti Engkau mengasihi Putra-Mu, oleh ketaatannya kami dipulihkan untuk menerima anugerah-Mu yang sudah kami hilangkan karena dosa ketidaktaatan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami bersukacita memuji Engkau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika ia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya.

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan datang.

0: sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami sembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami engkau anggap layak menghadap engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan paus kami Leo, uskup agung kami Roberto, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami, Ibu Anastasia Anisri Purwani, Bapak Stefanus Agus Priyono, Bapak Nelson Manurung, Mama Margareta Ani Herni Jati, Bapak Yosef Harsono, Saudari Veronica Dwi Handayani, dan Ibu Maria Silvia Karlina, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuja muliakan dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran dia, bersama dia, dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persetujuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.
1: Amin.
0: Dengan penuh kegembiraan mari kita nyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus sambil bernyanyi.

Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah.

Saudara-saudara yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbaiklah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, kami bersyukur atas ekaristi yang menyegarkan iman dan cinta kami kepadamu dalam persatuan dengan Kristus dan Roh Kudus. Semoga firman yang kau tanamkan dalam hati kami bertumbuh subur dan berbuah, menjadikan kami pewarta kasih dan berkat bagi sesama, hingga kelak kami bersatu dengan Yesus Putramu dalam perjamuan abadi. Kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Mohon maaf suara saya yang bleru gitu ya. Saya bisa bermain musik, tapi kalau suruh nyanyi mesti fals gitu ya. Jadi mohon maaf untuk itu. Lalu terima kasih untuk semua petugas liturgi, misinar, lektris, prodiakon, tatip, keamanan, koster, kur, mis, organis, dan semuanya termasuk juga penata bunga. Terima kasih. Pesan saya, sekalipun kita penuh dengan dosa, jangan takut untuk berbuat kasih dan mulailah dari diri kita. Mari kita mohon berkat dari Allah. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memberkati kita. Di tengah keberdosaan kita, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ekaristi sudah selesai, malah kita pergi, kita diutus syukur kepada Allah.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
3: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Ku percaya engkau ada di segala musim kehidupan. Engkaulah nyanyian pengharapan yang selalu kuandalkan.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
1: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
3: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Mana kampus?
0: Hematnya juara.
1: Mana kampus?
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Salam jumpa pendengar yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa dalam program Mutiara dalam Lagu. Naskah program ini ditulis oleh Sarah C. Hartono, diproduksi oleh Heartland Network, bekerjasama dengan radio kesayangan Anda. Edisi kali ini, Mutiara dalam Lagu hadir menemani Anda dengan puji-pujian yang akan memberkati dan memberikan kekuatan di dalam Tuhan. Pendengar, kita mengetahui bahwa memiliki hati sebagai hamba merupakan salah satu proses pembentukan hidup kita di tangan Tuhan. Bukalah hati Anda. Izinkanlah Tuhan membentuk kita selaras dengan yang Dia rencanakan. Karena hidup akan jauh lebih indah bila kita berjalan menurut kehendak-Nya.

Tuhan menginginkan kita memiliki hati seorang hamba. Menjadi seorang hamba sama artinya memiliki kerendahan hati untuk melayani. Bahkan seandainya pelayanan kita itu tanpa publikasi dan tanpa ucapan terima kasih. Menjadi hamba juga berarti kita siap memberi meskipun tidak ada timbal baliknya. Kita siap mengalami kelelahan dan kurang beristirahat. Pelayanan adalah sebuah panggilan, bukan sebuah karir bisnis atau hobi atau sekedar pengisi waktu. Jadi ketika saat ini Tuhan menginginkan Anda memiliki hati seorang hamba, apakah Anda siap untuk mentaatinya?

pendengar, ketahuilah, setiap kita adalah bejana di tangan Allah. Yang Tuhan butuhkan adalah kesiapan hati kita untuk dibentuk menjadi apa saja sesuai dengan visi Tuhan. Tuhan tidak peduli dengan kegagalan yang kita alami. Tuhan jauh lebih peduli dengan kesetiaan kita. Tuhan tetap menghargai Anda. Allah ingin kita memiliki karakter ilahi. Terimalah kasih-Nya. Taatilah Dia. Izinkanlah Dia untuk membentuk diri Anda seperti seorang ahli yang membentuk sebuah bejana dari tanah liat.

Mendengar, ketika Tuhan memanggil Anda untuk tujuan yang lebih tinggi, mana yang mau Anda pilih? Memilih mengenal Allah melalui firman-Nya atau memilih hidup foya-foya dalam kesenangan semata? Semakin hari kita menyadari bahwa waktu-waktu kita di dunia ini semakin terbatas. Karena itu, prioritaskan terlebih dahulu hal-hal kekekalan daripada hal-hal kesementaraan. Utamakan rencana Tuhan daripada rencana manusia. Mintalah kepada Tuhan bagaimana Anda harus menghabiskan hidup dengan cara yang menyenangkan hati Allah.

Kebanyakan orang menganggap dirinya tidak layak melayani Tuhan karena berbagai alasan. Bisa karena masa lalu, karena kurangnya sumber daya, atau karena pendidikan yang kurang, bahkan karena kurangnya penampilan. Tetapi jika Anda mau percaya, Tuhan bisa menggunakan kita yang penuh kekurangan ini untuk mencapai tujuannya. Bagian kita adalah memiliki iman kepada Kristus dan bersukacita dengan semua yang telah Ia lakukan di dalam kehidupan kita. Marilah bertanya dengan lebih tenang kepada diri kita sendiri. Dengan apakah kita membalas semua kebaikan Tuhan? Tidak ada sesuatu pun yang kita miliki di dunia ini yang dapat kita berikan sebagai persembahan yang berarti kepada Tuhan.

Pendengar, di tangan Tuhan, hidup kita seperti tanah liat di tangan seorang penjunan. Di mata Tuhan, kita itu unik, maka kita seharusnya tampil otentik. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita tidak perlu merasa takut karena merasa tidak layak. Tuhan tahu persis bagaimana cara mengubah hati Anda. Ikuti gerakan Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan Anda. Biarkanlah sang penjunan ilahi bekerja melalui Anda untuk menjadikan hidup Anda sebagai karya terindahnya. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan program Mutiara dalam Lagu. Kiranya program ini dapat memberkati hati Anda, dan kita memiliki kerendahan hati dengan mengizinkan Tuhan membentuk diri kita menjadi seperti yang Dia rencanakan. Jika Anda ingin berbagi pengalaman Anda, ingin memberikan kesaksian, ingin memberikan respons atas program ini, Anda bisa mengirimkan pesan ke 0855-885-1006. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hai, Carmu lagi.
2: Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Petra FM.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam program Rohani di Radio Petra FM. Malam ini kita akan bersama-sama bersekutu bersama dengan Persekutuan Doa Adiuswo GKJ Condong Catur Yogyakarta. Jadi tetaplah bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Adios wo,
1: semangat.
0: Adios wo,
1: berguna.
0: Adios wo,
1: bahagia.
0: Oh yes. Kita beri aplaus untuk semuanya. Tuhan memberkati. Monggo semuanya kami serahkan pada petugas. Ibu Odiani Ningsih, semoga.
2: Ibu-ibu, bapak-bapak, para adiyuswa, salam. Semoga kita wiwiti pakempalan pandungo ing wansi menika kanthi nyimak tata ibadah ingkang sampun jumawis. Kita sesarengan memuji asmanipun Gusti saking kidung pamuji, kidung pesamuan Jawi angka kalih, dados pisan lan kalih, Allah Maha Suci.

Mekaten ugi tumrap abdi paduka ingkang kajibah nglantaraken sabda pangandika paduka. Paduka tuntun, paduka kanthi wontening kaleresan. Saengga inggih namung kersa paduka ingkang kalampahan. Paduka tepihaken saking sedaya panggoda rubeda menapa dene piyawon. Kawula nyuwun lumampahing pakempalan panduwa menika.

Kita sami memuji asmanipun Gusti saking hitung kesamuan jawi satu sang

Ibu Bapak pasamuanipun Gusti ingkang kinasih, kita tibar mirengaken lan ngatosaken pangantikanipun Gusti saking setunggal Panaraja bab 19 ayat 9 ngantos dumugi 18. Kula remen maos perjanjian lami. Menapa mari menawi bibar pikantuk menapa menika buletin Adi Yuswa ingkang kula bikak sepisanan menika sanes berita. Nanging kula ingkang kula bikak teka-teki silangipun. Awit menapa saking teka-teki silang menika kathah pitakenan-pitakenan ingkang dorong kula supados bikak kitab suci. Ugi wonten

ayat-ayat iki ada apa ya? Cintane karo apa? Sopo ya? Wala kepaksa mikak kitab suci. Oh iya. Nggih. Angel gampil kesupan menapa ingkang sampun kita waos saking kitab suci menika. Nah, Bapak Ibu, saking ayat-ayat ingkang kita waos menika nyarisaken satunggaling tokoh inggih menika Nabi Elia. Bila kita lajeng inget-inget apa to istimewa ne Nabi Elia iku. Kinten-kinten miturut Bapak Ibu mlapa nggih? Mulai kita mireng cariyos Nabi Elia lajeng kemutan oh ya Nabi Elia kae tahu nggih? Nggih? Oh nggih. Inje istimewanipun Nabi Elia menika mboten ngalami pejah kados menungso kita menika nanging kaangkat dateng swarga kapulung. Nitih menapa Bapak Ibu dipun ceriosaken? Nitih kereta berapi. Mboten kereta api. Kereta ingkang dipun tarik kuda dadanya basa jam basa kelamanipun lho. Ingkang tulangga ingkang dipun tarik tulangga ingkang urup terus kereta dipun tarik tulangga matur nuwun Pak Aris kula menika wit-wit apa ta yo jaran ki nek basa krama inggile tulangga matur nuwun Pak Aris. Kula lajeng kemutan nalika rumiyin kula badhe khotbah menika sampun wonten mimbar basa Jawi kula ado antisipasi ki apa ta yo basa Jawa. Lajeng kula nggih matur terus terang kula mboten mengertos antisipasi menika menapa yo. Lajeng Suwardi Pak Erto ngawekani Bu Pri aduh matur nuwun dados kita menika kula menika sok arep basa Jawa arep alus ning sok ora ngerti apa to ning kula mboten isin nyuwun pirsa mila matur nuwun Pak Aris tulangga kula kula inget-inget nggih nika istimewanipun Elia lajeng mbok pilih menapa wonten malih Elia nate ngungokaken lari nggih anakipun janda Sarfat ingkang sampun dipun pitulungi tepung lan minyakipun ingkang sampun meh telas kangge nyegah kok dipun berkahi menika lajeng mboten nate telas wis dijuwuki kok isih terus menika. Ajeng menapa malih? Wonten ing lepen kerit kemutan dipun kintun tetedan dening peksi gagak. Nggih, ajeng ingkang kegayutan kalian ingkang kita waos menika Nabi Elia menika mbok pilih mengadakan demonstrasi. Awit menapa? Awit nabi-nabi kala semanten ingkang sami nyembah dateng Baal menika lajeng gendeng bangsa Israel sami nyembah Baal lajeng mengadakan perlombaan nabimu wasora. Ayo
mempersembahkan korban. Ora sang nganggo geni ben murup diri. Nah, nabi ini pun Baal menika nggih mengikuti apa tantangan Elia. Nanging sampun dipun suwun supados menika kebakar, ora kok ora kebakar. Malah lajeng dipun iki kalian Nabi Elia. Mula kita maos lucu kalimatipun. Nabi mungkin paling agak ngalamun. Nabi mungkin lali. Nabi mungkin lagi ngantuk. Lucu, panjang kalimatipun lucu mula kita maos. Monggo mangke Bapak Ibu pun maos ayat sak deringipun bab sak deringipun. Nanging lajeng sareng Nabi Elia nyausaken korban ndedonga nyuwun panguwasipun Gusti Allah saged kebakar. Menika Elia nedahaken bilih ingkang dipun sembah menika sanes Nabi sanes brahala Baal nanging Gusti Allah piyambak. Nah, kanthi kedadosan menika ingkang nguwaosi bangsa Israel Raja Ahab kalian garwanipun Ratu Isabel ingkang menika usami dewaaken Baal marah besar menawi wonten basa pedalangan duka yayah sinipi ngaten nggih Pak Aris nggih duka yayah sinipi nesu kalian Elia mila lajeng wancan Elia badhe dipun pejahi. Nah Elia ini kados yo kita tiang biasa ye arep dipateni mesine yo mati ajri lajeng ngajar. Nah nanging wonten ing ngajar dipun carisaken wonten ayat sak deringipun ngajar dumugi pasamunan ing Beersheba mriku lajeng kendel wonten sak ngandhaping wit lajeng duh Gusti patuko mugi nyabut nyawa kawula kawula aturaken nyawa kawula Gusti Allah mireng nanging mboten nanggapi malah lajeng menapa ngutus malaikatipun Gusti dumugi akan memberi roti dipun sebataken wonten Alkitab nika roti bakar waduh enaknya nggih wis kesel-kesel apa wedi kesel duduk di bawah pohon anginnya saya anginnya sepoi-sepoi basah ila kok diparingi roti dan kalian minum sak kendi banyu dipun sepataken lajeng piyambakipun nedha munjuk nglajengaken lampah dumugi gunung Horeb. Nah menika ingkang kita waos menika wau wonten ing Horeb lajeng mapan wonten ing setunggaling guwa nyipeng wonten ing mriku Gusti Allah rawuh. Nah wonten perjanjian lama menika rak Gusti Allah sok dipun gambaraken wangin besar
api yang mulat-mulat, lindu ageng. Nangis wonten angin lindu api latu menika Gusti Allah mboten rawu wonten mriku nangis sak sampunipun kedadosan lajeng wonten angin sumilir, angin mitit. Angin mitit layang ora tengkae mutan menika. Mitit menika mbokne anji sepoi-sepoi. Aduh enaknya, enak sekali kalau kita capek ada angin. Nah, lajeng Gusti Allah mirsa kapan tenanipun Elia ingkang ajri lajeng saya bibar saking Beersheba dumugi Horeb menika perjalananipun ngantos sekawan dasa dinten sekawan dasa dalu berjalan 40 hari 40 malam mlaku sedina wilempoh. Nira. Ah, temtu kemawon nggih ajrih bingung. Aku wis menyampaikan berita supados bangsa Israel Raja Ahab sampun ngantos nyembah brahala, malah aku saiki arep dipateni. Lungkrah, semplah, putus asa. Nah, mila lajeng Gusti Allah rawuh ngendika kanthi alus. Kala wau kita sampun sami mirengaken. Ana apa sira ing kene iki Elia? Mbok menehi kita gantos bahasa kita. Apa kowe ning kene Elia kok tengok-tengok ning jero gua? Tugasmu ki rak memberikan berita baik kepada bangsa Israel. Lah malah ning kene ning jero gua meneng bae lali tugasmu. Mbok pilih ngaten ning Gusti Allah mboten ngendikan pun mboten ngaten. Ana apa to sira ing kene iki Elia? Alus nggih. Lajeng terus mundi Elia anggenipun mangsuli. Mbok menawi nggih kanthi nggih ajrih nggih mangkel nggih kesel nggih bingung. Atur wangsulane. Kawula tumindak ing damel kalian sak giat-giatipun kagem panjenengan kagem pangeran Yahwah Gusti Allahipun ingkang sarwa dumadi. Awit tiyang Israel sami nilar perjanjian paduka soho mejahin para nabi paduka kelayan pedang. Nanging kawula piyambak ingkang sak taksi gesang mengko tiang-tiang wau inggih Pak kepengin nyabut nyawa kawula. Dipun dangu kala wau gua lajeng ngedalaken unek-unekipun. Lah sampun medharaken dangu panika supados bangsa Israel sami setia kalian perjanjian paduka. Nanging malah bangsa Israel sami nyembah brahala, Raja Ahab menyembah brahala, malah kawula badhe dipun pejahi dening Ratu Isabel. Lajeng Gusti Allah dhasmi. Pangiyo, metu saka gua. Tresno lakumu. Tresno tugasmu. Menapa tugasipun? Ayo makat. Kowe isih duwe tugas
ingkang sekisal menapa njebati Hazael dados ratu Aram kang sepisan, njebati Yehu dados ratu ing Israel bagian ler. Lajeng kang kaping tiga njebati Elisa. Elisa kuwi mengko ganti dados dadi nabi, ganti kowe Elia. Niku dawuhipun Gusti. Dados Elia ingkang semplak, ingkang bingung, ingkang putus asa, lajeng sesambat dateng Gusti Allah. Mboten kok lajeng pun oh ya wis nek wis kesel ya wis leren. Mboten. Nang Gusti Allah ngendika bilih tasih wonten tugas ingkang kedah dipun lampahi dening Elia. Nah, Bapak Ibu, ganti kita sami ngrasakaken pangandikanipun Gusti, kita ingat dateng Gusti Yesus ingkang sering ngendika pilih wonten ing kasetyan kita dateng Gusti Allah menika tansah wonten kemawon pepalang menapa dene tangane Allah. Gusti Yesus nate ngendika kita menika badhe dipun sengiti donya. Kita kedah purun menyangkal diri. Kita kedah purun mikul salib. Lan kita nderek Gusti menika kedah kanthi setya. Menawi mboten mekaten kita mboten badhe dipun sebat layak utawi mboten pantes dados penderekipun Gusti Yesus. Apapun risiko mengikut Yesus, kimbalannya menapa Bapak Ibu, kita badhe menampi kebahagiaan. Kita badhe memperoleh mahkota abadi. Terus pandiri pun Gusti Yesus meniko mboten perlu sambat, mboten perlu mengeluh, mboten perlu kecewa, kecewa berat, mboten perlu menyesal. Awit pancen margi ingkang tuju dateng gesang langgeng meniko dipun ngendikaken niko ciut sempit lan namung sekedhik ingkang saged dumugi lan langkung ngelangkungi margi ingkang ciut meniko. Kita kaingetaken Bu Bapak Ibu, pilih kita wonten ing gesang sak dinten-dinten menika mboten perlu mengurung diri. Delik kados Elia ingkang wonten ing sak lebeting guwa. Kita katimbalan kedah medal mboten endo. Medal lan mboten endo saking peladosan kita sak dinten-dinten. Ingkang sewau nindakaken peladosan wonten ing griya inggih dipun lajengaken. Mboten kok ana swara saka anaki sisihane mak cekit ajeng macam macam cuma pilih kalau bu
Dia mau bulu mata, mau cucu, merot, mencep, macam. Macam menopoki ingkang kita ngeladosi peladosan wontening masyarakat, wontening tunggu tepali, mbok pilih wonten semanten ingkang nyinggung. Mboten perlu sakura ora melu kegiatan kae ben dilakoni do dilakoni dhewe ngrasakno mboten perlu ugi wonten peladosan wonten pesamuan mbok pilih kathah ingkang kita tindakaken lan wonten pesamuannya warni-warni kita gadah tepangan kata wapile ugi wonten ingkang pergesekan persinggungan wonten cocok kalian ingkang tak angen-angen aku karepku ngono malah kaya ono yo penting. Kita kedah napa iki? Aku melayani iki akeh kancane ora ning dewi. Terus Elia menika lajeng kalau aku njur ming kijenan iki ora ana kancane, kula nang piyambak lho Gusti. Napa Gusti lajeng mengiyakan mboten wo ana 7,000 wong sing isih nggatekake isih gelem setya karo Gusti wonten ayat 18 antun piyambak kala wau wonten 7,000 nalipun 3,000 nggih 7,000 jadi kita tidak sendirian. Menawi kita sendirian kan lajeng sombong. Aku dewi sih. Aku dewi. Sing apik mung aku dewi. Ya, mboten. Kita gadah sanesipun lan kita gadah sesarengan nindakaken peladosan menika mboten kangge diri kita piyambak nanging kagem kamulyan lan kaluhuranipun Gusti. Ya. Nah, nalika kita rumaos awrat, rumaos semplah, mboten gadahi semangat, kita perlu mijekaken wekdal. Nanging jangan terus-terusan sekedar kemawon kita mijakaken wekdal kita ngaturaken pandonga fokus dhateng Gusti mboten kok ndonga mamerke apa yang sudah dilakukan tapi kita datang dengan kelemahan dan kita mau menuju tugas yang belum dilaksanakan. Gusti taksih maringi tugas sak mongso kita menika taksih wonten ing donya menika. Kados Elia kala wau dipun dawuhi nglajengaken tugas. Tugasnya masih ada sebelum kita dipanggil Tuhan. Ya. Nah, wonten ing yuswa ingkang adi menika, Bapak Ibu, kita ugi katimbalan nglajengaken tugas kita wonten ing griya, wonten ing gereja, wonten ing masyarakat sesuai apa yang bisa kita lakukan. Mboten kok aku iki wis tuwa, ben ditandangi sing sih nom
Mboten. Wonten yuswa ingkang sampun adi menika sumangga kita gumrega nyambut lajengaken pendamelan kita kagem kamulyan lan kaluhuranipun Gusti. Tentu Gusti badhe berkahi menapa malih menawi kita kemutan yel-yelipun adiswa masih taksih anget nggih Bu, Bapak Ibu, adiswa adiswa adiswa. Matur nuwun. Amin. Mugi Gusti tansah berkahi kita sedaya. Kita wekdal ning sakmestawis. Kita sami nampeni berkat saking Gusti Allah. Si rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Sang Rama lan saking Gusti Yesus Kristus Juru Wilujeng kita saha Sang Roh Suci mungkila ing kita sedaya samangki dumugi salami-laminipun. Amin. Bapak Ibu, kita pungkasi pakempalan kita menika kanthi memuji asmanipun Gusti saking kidung pesemuan Jawi 338 pada ingkang sepisan Gereja Prasasat Baito.

0: Demikian sahabat Petra, perjumpaan kita malam ini bersama dengan Persekutuan Doa Adiyoswo GKJ Condong Catur Yogyakarta. Kita berjumpa kembali bulan depan. Semoga sahabat Petra selalu dikaruniai kesehatan dan sukacita dari Tuhan. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
3: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
4: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
5: Ada diskon spesial,
6: flash sale,
7: tebus murah,
8: hadiah menari,
9: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
10: Belanja kebutuhan harian,
11: lebih hemat,
12: lebih seru,
13: lebih untung.
4: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
4: Mana kampus?
14: Hematnya juara.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
5: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan

infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Radio Petra FM Jogja. Sahabat Petra, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Injil dalam Melodi. Program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi di Radio Petra 105,7 FM setiap hari Sabtu jam 8:30 malam. Sabtu jam 8:30 malam, Injil dalam Melodi di Radio Petra FM yang bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung.

Rindukah Anda mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup Anda? Sebuah pertanyaan yang ketika pertama kali kita mendengarnya mungkin terasa agak aneh. Karena siapa yang tidak rindu mendapat berkat Tuhan? Apalagi berkat yang penuh di seluruh hidupnya. Tentu saja kita rindu. Itu hal yang tidak perlu lagi ditanyakan. Namun dalam Alkitab kita melihat bahwa Yesus juga beberapa kali menanyakan hal yang serupa kepada orang-orang yang dijumpainya. Kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun terbaring sakit di tepi kolam Bethesda, ia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kepada orang buta yang duduk mengemis di dekat Yeriko, ia bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan bahkan kepada ibunya sendiri, ketika perkawinan yang mereka hadiri di Kana kekurangan anggur, ia juga bertanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak memerlukan jawaban lagi, karena jawabannya sudah sangat jelas, "Ya, saya mau, saya rindu." Namun demikian pertanyaan itu tetap ditanyakan, karena sesungguhnya di balik pertanyaan itu ada hal yang lebih dalam dari sekadar kerinduan untuk mendapat berkat Tuhan atau keinginan untuk melihat mukjizat-Nya terjadi dalam hidup kita, yaitu seberapa siap kita menerima berkat atau mukjizat dari Tuhan itu. Dan pertanyaan ini pula yang menjadi pembuka dari nyanyian berjudul "Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan" yang terdapat dalam buku nyanyian Kidung Baru nomor 100. Nyanyian ini diterjemahkan dari sebuah nyanyian gospel yang digubah oleh Lelia Naylor Morris pada tahun 1912. Di dalam buku NKB tertulis nama C.H. Morris. Ini sebenarnya adalah nama suaminya, Charles Hammond Morris. Mengikuti kebiasaan pada masa itu, seorang perempuan akan memakai nama suaminya dengan ditambah kata Mrs. atau Nyonya di depannya. Dalam edisi asli NKB tertulis nama Nyonya C.H. Morris. Namun dalam edisi-edisi berikutnya, kata Nyonya ini dihapus. Nyanyian ini aslinya berjudul "Bring Your Vessels, Not a Few". Inspirasi dari judul nyanyian ini berasal dari sebuah kisah dalam Perjanjian Lama mengenai Nabi Elisa dan minyak seorang janda. Tepatnya terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kisah ini berawal dari aduan salah seorang dari istri para nabi kepada Elisa. Ia berkata bahwa suaminya sudah mati, dan sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. Sama seperti Tuhan Yesus, Elisa juga bertanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Namun sebelum pertanyaan itu sempat dijawab, Elisa langsung melanjutkan dengan sebuah permintaan. "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Perempuan itu menjawab bahwa ia tidak punya apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kemudian Elisa menyuruhnya untuk meminta bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya, bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, atau dengan kata lain, mintalah sebanyak mungkin. Perempuan itu menuruti perintah Elisa. Dan setelah itu terjadilah mujizat. Minyak yang sedikit dari buli-buli itu ketika dituangkan ke dalam bejana-bejana kosong terus mengalir tak habis-habisnya. Bejana demi bejana terisi penuh dan baru berhenti ketika tidak ada lagi bejana yang kosong. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, kalimat perintah Elisa itu berbunyi, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not just a few." Dan inilah yang menjadi judul nyanyian ini, "Bring Your Vessels, Not a Few". Bait pertama nyanyian ini mengingatkan kita bahwa jika kita memang rindu untuk mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup kita, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memintanya kepada Bapa. Atau dalam teks aslinya dikatakan, "Claim the promise of your Father." Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan terus menyertai langkah kita, dan janji itu akan diberikan kepada kita jika kita meminta kepada-Nya sesuai dengan apa yang sudah difirmankan-Nya. Setelah kita meminta-Nya, maka langkah berikutnya adalah membawa bejana-bejana kita yang kosong ke hadapan-Nya, dan dengan rendah hati
menantikan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Bejana melambangkan hati kita, dan bejana yang kosong mencerminkan kerinduan kita yang terdalam untuk diisi oleh Roh-Nya. Itu adalah isi bait yang kedua. Klaim kita akan janji Allah di bait pertama harus disertai dengan kerendahan hati yang dinyatakan di bait kedua. Karena jika tidak, maka klaim itu akan menjadi kesombongan pribadi. Seolah-olah kitalah yang berkuasa mengatur Allah untuk memberikan berkat-Nya bagi kita. Padahal semua itu hanyalah anugerah. Dan anugerah inilah yang menjadi inti berita bait ketiga. Setelah kita meminta kepada Bapa, membawa bejana kosong ke hadapan-Nya dan menantikan dengan rendah hati, maka pada saat yang ditentukannya, anugerah ilahi dan kasih-Nya yang kekal akan terus mengalir, mengisi bejana-bejana kita yang kosong dengan kuasa Roh Kudus seperti yang telah dijanjikan-Nya. Dalam kisah mengenai minyak seorang janda itu dikatakan bahwa ketika tidak ada lagi bejana, maka berhentilah minyak itu mengalir. Ini berarti bahwa kuasa dan kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun, kecuali oleh daya tampung bejana hati kita sendiri. Dan ini membawa kita kembali kepada pertanyaan di awal nyanyian ini. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Are you looking for the fullness of the blessing of the Lord in your heart and life today? Apakah kita mencarinya dengan segenap hati? Seberapa besar kerinduan kita, seberapa kosong hati kita, akan menentukan seberapa besar kuasa Roh Kudus yang tercurah dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus bukan hanya akan mengisi hati kita, melainkan seperti yang digemakan oleh refren nyanyian ini, Roh Kudus akan terus meluap di hati kita dengan penuh kuasa. Karena Tuhanlah yang memerintahkan kepada kita, bawalah bejanamu. Bring your vessels, not a few.

Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990, 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.

Radio Petra FM mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ria Prawiro dari Jakarta dan Bapak Sunarto Kadarusman dari Jakarta yang sudah memberikan persembahan kasih untuk mendukung program Injil dalam Melodi di Radio Petra. Tuhan memberkati.

0: Sahabat Petra, baru saja kita mendengarkan program Injil dalam Melodi dari Radio Petra 105,7 FM. Injil dalam Melodi, program yang mengupas sejarah dan latar belakang lagu-lagu gereja yang selama ini dinyanyikan di kalangan umat Tuhan. Injil dalam Melodi, setiap Sabtu jam 8:30 malam di Radio Petra, bekerja sama dengan Yayasan Komunikasi Bersama Bandung. Jangan lupa setiap Sabtu jam 8:30 malam Injil dalam Melodi di Radio Petra FM.
1: Petra FM.
0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
2: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
3: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
2: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
4: Haleluya. Semua tangan sama-sama.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana Kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan, ikatan dinas, dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.

Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal agar melalui mereka Ia mencobai orang Israel, semua yang tidak mengalami peperangan di Kanaan. Hanya supaya generasi-generasi Israel yang tidak mengalami perang yang sudah-sudah dilatih berperang. Kelima raja kota orang Filistin, semua orang Kanaan, orang Sidon, dan orang Hewi yang tinggal di pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke Lebo Hamat. Mereka tetap ada supaya melalui mereka orang Israel dicobai untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Hakim-Hakim pasal 3 ayat 4. Apakah mereka mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa? Renungan hari ini berjudul Latihan Ketaatan. Seorang atlet tentu tidak serta-merta mempunyai kemampuan yang hebat dan menjadi juara dalam suatu pertandingan. Jauh sebelum itu semua, seorang atlet berlatih dengan disiplin dan keras. Ada banyak duka, kesusahan, dan sakit yang harus dilalui dengan sabar di dalam proses menjadi atlet yang berprestasi. Umat Israel tidak mendengar firman-Nya dengan tidak menumpas habis bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Hal ini tentu menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan ternyata justru memakai sisa bangsa Kanaan untuk melatih umat-Nya berperang. Karena selama di tanah perjanjian, umat-Nya tidak pernah mengalami kesulitan dan berperang menaklukkan musuh. Mereka bagaikan anak-anak gampang yang perlu dilatih menghadapi kesulitan sehingga mereka bergantung kepada Tuhan. Tuhan ternyata juga memakai sisa bangsa Kanaan itu untuk menguji umat-Nya apakah mereka sungguh-sungguh hidup taat dan mendengarkan firman-Nya. Melalui latihan dan ujian ini, memang ternyata umat Israel justru berulang kali tidak taat. Mereka justru beribadah kepada Allah bangsa Kanaan itu. Namun, Tuhan selalu kembali menyelamatkan mereka sehingga mereka dapat mengenal Tuhan mereka yang setia. Hidup kita tidak Tuhan bebaskan dari semua masalah dan kesulitan. Tuhan mengizinkan semua itu untuk kebaikan kita, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menguji dan mengajar kita agar lebih taat kepada-Nya. Biarlah kita tidak menghindari kesulitan dan masalah, tetapi melaluinya kita datang kepada Tuhan dan belajar taat kepada-Nya, sehingga akhirnya iman kita akan bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mengizinkan kesulitan sebagai latihan dan ujian ketaatan bagi kita.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam doa malam di saat ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa malam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, di malam ini kami datang dengan hati yang berserah. Setelah menjalani hari dengan segala dinamika, baik sukacita, rasa lelah, bahkan mungkin kekecewaan dan kegagalan, kami percayakan Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, persoalan ekonomi, keadilan sosial, perbedaan yang sering menjadi pemecah, dan berbagai pergumulan bangsa, kami mohon Tuhan tuntunlah para pemimpin kami, berikan hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kesejahteraan rakyat. Dan ajarlah kami sebagai warga negara untuk hidup dengan tanggung jawab, menjaga persatuan, dan menghadirkan shalom di tengah masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya bagi para pelayan gereja, pendeta, majelis, pengurus, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Seringkali mereka melayani dengan kelelahan, bahkan dalam keterbatasan. Kuatkan mereka ya Tuhan, pulihkan semangat mereka ketika mulai redup, dan jagalah hati mereka tetap setia. Biarlah gereja menjadi tempat yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan pertolongan bagi mereka yang lemah. Kami berdoa pula untuk pelayanan melalui Radio Petra, serta sekolah-sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen. Kiranya semua lembaga ini menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang, baik melalui suara, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalamnya, berikan kesetiaan dan integritas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang dikuatkan. Tuhan, kami juga membawa berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Bagi mereka yang sedang menempuh studi, berikan ketekunan dan semangat. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan dan beri pengharapan. Bagi yang merindukan pasangan hidup, tuntunlah dalam kesabaran dan pilihan yang tepat. Bagi keluarga-keluarga, kiranya Engkau memulihkan relasi yang retak, menguatkan kasih di antara anggota keluarga. Dan bagi mereka yang sakit dan lemah, ataupun yang lanjut usia, kami mohon sentuhan kasih-Mu, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Tuhan, di akhir doa malam ini kami juga ingin mengambil komitmen di hadapan-Mu. Seperti Engkau telah menolong kami dalam kelemahan kami, mampukan kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk peka melihat mereka yang lemah, lembut dalam bersikap, tidak mudah menghakimi, dan mau hadir bagi mereka yang membutuhkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi tangan-Mu yang menjangkau, menjadi hati-Mu yang mengasihi, dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Kini ya Tuhan, kami menyerahkan malam kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami istri hati yang tenang, pulihkanlah tubuh dan jiwa kami, dan bangunkanlah kami esok pagi dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Demikian doa malam ini, dan kiranya berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan para sahabat Petra sampai selama-lamanya. Amin.

0: Thank you.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudah kejus indo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
0: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
0: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
0: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
0: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
3: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
7: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
8: Ada diskon spesial,
9: flash sale,
8: tebus murah,
10: hadiah menarik,
8: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
11: Belanja kebutuhan harian,
8: lebih hemat,
12: lebih seru,
8: lebih untung.
7: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
4: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
7: Mana kampus?
13: Hematnya juara.
14: Mana Kampus?
15: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Senin 22 Juni 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede.

Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Mika 7 ayat pertama sampai dengan yang keenam yang demikian. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semua mengincar darah. Yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikkan. Orang yang terbaik di antara mereka seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina anaknya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah orang saleh masih ada. Sahabat Petra yang terkasih, beberapa waktu terakhir ada satu kalimat yang sering kita dengarkan. Kok sekarang susah ya mencari orang yang benar-benar jujur? Ada juga yang berkata, kalau ada orang yang berbuat baik, pasti ada maunya. Atau juga ada orang yang mengatakan, sudahlah, jangan terlalu percaya sama orang. Kalimat-kalimat seperti itu muncul bukan tanpa alasan. Karena realitanya kita hidup di tengah banyak berita tentang korupsi, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, dan berbagai bentuk pengkhianatan. Dampaknya, banyak orang mulai kehilangan kepercayaan. Bukan hanya kepada institusi, bukan hanya pada pimpinan, tetapi juga kepada sesama manusia. Kalau mau kita jujur, mungkin kita pernah bertanya, sakjane isi ono wong saleh apa ora ning donya iki? Pertanyaan itu ternyata bukan hanya milik kita. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Mika juga mengalaminya. Ia hidup pada masa ketika kehidupan sosial dan moral bangsanya sedang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Para pemimpin mencari keuntungan pribadi. Para hakim dapat disuap. Orang kuat menindas yang lemah. Keluarga-keluarga mengalami keretakan. Kepercayaan hancur. Dan karena itulah Mika berkata dalam ayat kedua, orang saleh telah hilang dari negeri. Dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Jujur saja, kalimat itu terdengar sangat menyedihkan. Seolah-olah Mika sedang berkata, aku sudah mencari, tetapi tidak menemukannya. Mungkin pergumulan yang dialami oleh Mika ketika itu juga menjadi pergumulan kita hari ini. Kita mencari kejujuran, tetapi ternyata menemukan kepura-puraan. Kita mencari ketulusan tetapi menemukan kepentingan. Kita mencari kesetiaan tetapi menemukan pengkhianatan. Kita hidup di zaman ketika orang lebih mudah membangun citra daripada karakter. Lebih mudah terlihat baik daripada sungguh-sungguh menjadi baik. Lebih mudah mencari pengikut daripada membangun integritas. Sehingga tidak heran banyak orang yang kemudian sinis terhadap sesama. Namun kalau kita perhatikan dengan jujur, dunia tidak selalu

rusak karena terlalu banyak orang jahat. Kadang dunia rusak karena terlalu banyak orang baik yang memilih diam. Ada orang yang tahu sesuatu itu salah, tetapi ia berkata, "Ya sudahlah, itu bukan urusan saya." Ada yang melihat ketidakadilan tapi memilih berpaling. Ada yang tahu kebohongan sedang terjadi tetapi tidak berani berkata apa-apa. Sedikit demi sedikit kejahatan menjadi hal yang biasa. Bukan karena semua orang setuju, tetapi karena terlalu sedikit orang yang berani mempertahankan kebaikan dan kebenaran. Mungkin itulah salah satu pergumulan terbesar zaman sekarang. Kita tidak kekurangan orang yang tahu mana yang benar, tetapi kita kekurangan orang yang berani tetap berdiri di pihak yang benar. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu hal yang menarik dari bacaan kita hari ini. Mika tidak hanya mengeluhkan keadaan, ia juga merasakan sakitnya pengkhianatan dari orang-orang yang terdekat. Dalam ayat 5 dan 6 digambarkan bahwa hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber luka. Teman tidak lagi dapat dipercaya. Sahabat tidak lagi dapat diandalkan. Bahkan relasi dalam keluarga mengalami keretakan. Bukankah keadaan seperti itu juga masih menjadi sesuatu yang sering kita jumpai di hari ini? Kadang yang paling melukai kita bukan orang asing, melainkan orang yang kita percaya. Baik itu teman, sahabat, rekan kerja, bahkan anggota keluarga sendiri. Dan ketika itu terjadi, maka muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Untuk apa saya tetap jujur? Ngapain repot-repot saya berbuat baik? Ngapain saya harus tetap setia? Mungkin jika ada sahabat Petra yang saat ini sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara sudah berusaha jujur, tetapi justru dicurigai. Saudara sudah berbuat baik tetapi disalahpahami. Saudara sudah berusaha setia tetapi dikecewakan. Dalam keadaan seperti itu, godaan terbesar bukanlah menjadi jahat. Godaan terbesar adalah kita kemudian berhenti menjadi orang baik. Godaan terbesar adalah membiarkan luka mengubah hati kita. Tetapi syukurlah kitab Mika tidak berhenti pada keluhan. Setelah menggambarkan keadaan yang suram, Mika berkata di ayat yang 7, "Tetapi aku ini, aku mau memandang kepada Tuhan. Aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Allah akan mendengarkan aku." Perhatikan kata pertama di ayat ke-7, yaitu kata tetapi. Kata yang nampaknya sederhana namun penuh kekuatan. Keadaan memang buruk. Manusia sering mengecewakan. Kejujuran begitu langka. Tetapi Mika tidak menyerahkan hidupnya kepada keputusasaan. Tetapi ia kemudian mengambil sebuah keputusan. Bahwa aku mau memandang kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mika tidak berkata, aku menunggu keadaan membaik. Ia juga tidak berkata, aku menunggu semua orang berubah. Tetapi Mika berkata, aku mau memandang kepada Tuhan. Artinya, ia tidak membiarkan keadaan yang tidak ideal di luar dirinya menentukan siapa dirinya. Ia tidak membiarkan kegelapan di luar memadamkan terang yang ada di dalam dirinya. Kita memang tidak bisa mengubah seluruh dunia. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki semua orang. Tetapi kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita. Kita tetap bisa memilih untuk tetap jujur, tetap mengasihi, tetap setia, tetap berharap, tetap memandang kepada Tuhan.
Sahabat Petra yang terkasih, kadang kita berpikir bahwa orang saleh adalah orang yang besar, pemimpin besar, pahlawan besar. Padahal seringkali orang saleh adalah orang yang biasa melakukan hal-hal sederhana, tetapi dengan kesetiaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan melihat dan mengajak kita bahwa yang penting adalah bukan bertanya apakah saya sudah berhasil, tetapi yang penting adalah apakah saya tetap setia. Karena di hadapan Tuhan kesetiaan jauh lebih berharga daripada popularitas. Sahabat Petra yang terkasih, ada kecenderungan zaman sekarang yang perlu kita waspadai. Orang sering menunggu mayoritas bergerak lebih dulu. Kalau banyak orang jujur, saya akan jujur. Kalau banyak orang peduli, maka saya juga akan peduli. Kalau banyak orang berbuat baik, saya juga akan berbuat baik. Tetapi terang tidak pernah menunggu gelap berubah terlebih dahulu. Terang hadir dalam keadaan kegelapan. Maka Tuhan tidak memanggil kita menjadi cermin yang hanya memantulkan keadaan sekitar. Tuhan memanggil kita menjadi pelita yang membawa terang. Artinya kita harus berbuat benar, bukan karena lingkungan mendukung. Kita berbuat benar karena Kristus tinggal dalam hidup kita. Sahabat Petra yang terkasih, ada kalanya kita merasa kebohongan lebih kuat daripada kejujuran, kebencian lebih kuat daripada kasih. Tetapi dalam sejarah iman menunjukkan hal yang berbeda. Satu orang, yaitu Nuh, tetap setia ketika dunia menertawakannya. Satu orang, yaitu Elia, tetap berdiri ketika banyak orang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap mengasihi dunia ketika Dia disalibkan. Ternyata Tuhan sering bekerja melalui orang-orang yang jumlahnya sedikit, tetapi kesetiaannya besar. Karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan yang saudara lakukan hari ini. Mungkin tidak ada yang melihat, mungkin tidak ada yang mengapresiasi, bahkan mungkin tidak ada yang menganggap saudara. Tetapi Tuhan melihat. Dan seringkali perubahan besar justru dimulai dari satu orang yang memilih tetap setia kepada Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin hari ini kita masih mendengar berita tentang korupsi, penipuan, pengkhianatan, kekerasan, perselingkuhan, dan berbagai bentuk ketidakjujuran. Mungkin saat ini kita juga pernah menjadi korban dari salah satu atau beberapa hal dari yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita juga seperti Mika yang pesimis, apakah masih ada orang yang saleh? Firman Tuhan hari ini menjawab, masih ada. Bukan karena manusia sempurna, bukan karena dunia sudah membaik, tetapi karena Tuhan masih bekerja dalam hati orang-orang yang memilih setia kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang-orang yang tetap mau setia, kendati kesetiaan itu berat rasanya? Apakah kita terus mau memandang Tuhan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Sebab selama masih ada orang berkata seperti Mika, aku mau memandang Tuhan, aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku, maka dunia belum kehilangan harapan. Orang saleh masih ada. Dan kiranya oleh anugerah Tuhan, kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan. Ketika kami hidup di tengah dunia yang sering membuat kami kecewa, ajari kami untuk tidak kehilangan pengharapan. Ketika kami melihat ketidakjujuran, tolong agar kami tetap berintegritas dan jujur. Ketika kami melihat kebencian, tolong kami agar tetap mengasihi.
Dan ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mengeluh daripada menjadi terang. Ampuni kami apabila kami terlalu mudah menyerah untuk mempertahankan kebaikan. Maka kuatkan setiap pendengar Radio Petra yang saat ini sedang terluka, kecewa, lelah, dan hampir putus asa. Peluklah mereka dalam kasih-Mu, teguhkanlah hati mereka dengan pengharapan dari-Mu, dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang menghadirkan terang Kristus di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masyarakat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara Embun Pagi edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Bila kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
6: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Ketika Tuhan mendengar seruan kita, Ia sudah menyediakan jalan keluar serta pertolongan dan berkat-Nya. Tetapi sebelum semua menjadi kenyataan, Tuhan akan menguji kesetiaan dan ketaatan serta iman kita kepada janji dan firman-Nya.

0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. STIKES Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. STIKES Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
1: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan. Ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan STIKES Bethesda Yakum. STIKES Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
0: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
6: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
5: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
6: Emang belajar apa aja sih?
5: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
6: Serius? Terus apa lagi?
5: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
6: Wah, keren juga ya.
5: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
6: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
5: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
6: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
7: Wujudkan kreativitasmu bersama Program Studi Arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
8: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
9: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Menanti jawaban doa. Tuhan mungkin lambat menjawab doa permohonan kita, tetapi Dia tak pernah terlambat. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan 22.
1: Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepada-Mu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata jelas bahwa Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa. Tetapi ada saatnya ketika kita harus menunggu. Apa saja alasan Dia menunda jawaban doa kita? Relasi kita dengan Tuhan harus menjadi yang utama di antara segala perkara di bumi. Markus pasal 12 ayat 30. Tetapi pikiran dan doa-doa kita bisa menjadi sangat terpancang pada yang kita butuhkan sampai pandangan kita bergeser darinya. Jadi, Bapa mungkin menunda jawabannya sampai kita memfokuskan lagi perhatian kita dengan benar. Dalam situasi lain, Tuhan menunda karena saatnya belum tepat untuk mengabulkan permohonan kita. Ada juga saat-saat ketika Tuhan ingin merentangkan dan mengembangkan iman kita. Dan salah satu caranya melakukan hal ini adalah dengan membuat kita menantikan jawabannya. Roh Kudus akan bekerja pada masa penantian ini untuk mendewasakan kita dan menghasilkan buah. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Alasan lain Dia menunda adalah karena kita meminta dengan motif yang salah. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau terlibat dalam dosa. Tuhan menunda jawabannya agar Dia dapat membantu kita melihat perlunya mengakui kesalahan dan berbalik dari dosa. Saudara pendengar, menantikan Tuhan tidak mudah, perlu iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Jika jawaban doa tampaknya lama tidak datang-datang, pastikan fokus Anda ada padanya. Motif Anda meminta menghormati Tuhan dan Anda tidak sedang melakukan kebiasaan yang berdosa. Kemudian percayalah bahwa jawaban Tuhan adalah untuk kebaikan Anda dan bagi kemuliaannya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
8: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
9: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
10: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus?
11: Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
12: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi, juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. STIKES Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. STIKES Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. STIKES Bethesda Yakum, Temanggung. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. STIKES Bethesda Yakum, Kampus Semarang. Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus STIKES Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, http

0: Syarat-syarat, perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan Ikatan Dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Petra.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
5: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 FM,
1: the voice of love.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam acara Gemana Firi, Lembaga Alkitab Indonesia. Marilah kita bersama-sama mengikuti perenungan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara sekalian. Selamat mendengarkan.
2: Hidup jujur itu tidak mudah, tapi sangat berharga. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan Gema Nafiri Lembaga Alkitab Indonesia. Renungan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 35, dibaca pada ayat yang ke-17 hingga pada ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Berapa lama lagi, Tuhan, Engkau melihat-lihat saja? Selamatkanlah jiwaku dari terkaman mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar, di tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji engkau. Janganlah sekali-kali bersuka cita di atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merencanakan penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, "Syukur, syukur, dengan mata kepala sendiri kami menyaksikannya." Engkau juga telah menyaksikannya, Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh dariku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku. Belalah perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersuka cita di atas aku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, "Syukur, itulah keinginan kami." Dan janganlah mereka berkata, "Kami telah menelannya." Biarlah dipermalukan dan tersipu-sipu semua orang yang bersuka cita atas kemalanganku. Biarlah malu dan noda menjadi pakaian orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, "Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hambanya." Maka lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Sahabat Alkitab yang dikasihi Tuhan, dalam keheningan jiwa yang terluka, Mazmur 35 bergema sebagai jeritan hati seseorang yang mencari keadilan. Pemazmur terperangkap dalam jeritan penindasan, mengangkat suaranya kepada Yang Maha Kuasa. Ia memohon agar Tuhan bertindak sebagai hakim yang adil, membela yang tertindas dan menghukum para penindas. Ayat demi ayat mengalir, menggambarkan perjuangan batin yang mendalam. Namun, di tengah-tengah kegelapan itu, secerah harapan menyala, pemazmur berjanji untuk memuji Tuhan. Sebuah nazar yang terlahir dari keyakinan bahwa keadilan akan tiba. Akhirnya, dalam ayat 27 dan 28, puji-pujian menggalun merdu. Ini bukan sekedar kata-kata, melainkan ungkapan syukur yang mendalam atas pembelaan ilahi yang dinantikan. Sahabat Alkitab, mari kita membayangkan ada seseorang yang sedang berdoa kepada Tuhan. Dia merasa terancam oleh orang-orang yang dulu pernah dia bantu dan kasihi. Orang-orang ini sekarang sudah jadi lebih kuat dan lebih pintar dalam hal-hal yang tidak baik. Pemazmur menganggap dirinya sebagai orang desa yang hidup sederhana dan rukun, sementara orang-orang yang mengancamnya adalah mereka yang sudah pindah ke kota, jadi pedagang atau pegawai sukses, dan punya kekuasaan di sana. Yang menyedihkan, orang-orang kota ini seperti lupa diri. Mereka tidak mau ingat bahwa mereka juga berasal dari desa, pernah hidup dengan damai sesuai ajaran Tuhan, dan pernah ditolong orang lain. Malah sekarang mereka pakai kesempatan ini untuk sok hebat dan menindas orang-orang desa yang dulu membantu mereka. Mazmur ini seperti curahan hati seseorang yang merasa kecewa dan terancam oleh orang-orang yang dulu pernah dia tolong, tapi sekarang malah berbalik melawannya. Jeritan pemazmur ini tidak asing bagi kita. Dari segala waktu, banyak orang jujur yang dikecewakan oleh mereka yang berkuasa. Dalam tekanan dan kesesakan mereka, dua-dua memohon pertolongan Tuhan. Mereka yakin bahwa Tuhan akan membela orang-orang kecil dan akan menjatuhkan para penindas mereka. Keyakinan ini memberi kekuatan dan harapan kepada orang-orang yang menghadapi ketidakadilan. Penulis Mazmur sedang dalam situasi yang sangat sulit. Dia bagaikan terjepit dalam kepungan binatang buas. Ia begitu tertekan oleh musuh-musuhnya. Situasinya begitu parah sampai dia bertanya kepada Tuhan, "Sampai kapankah ini akan berlanjut?" Dalam keadaan terdesak ini, dia berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dia tidak hanya minta diselamatkan, tetapi juga berjanji akan berterima kasih kepada Tuhan di depan banyak orang jika ia diselamatkan. Ini bukan janji main-main, tetapi sesuatu yang ingin dia lakukan dengan senang hati. Mengapa dia ingin bersaksi di depan banyak orang? Karena menceritakan tentang pertolongan dan kebaikan Tuhan itu penting. Ketika orang-orang mendengar bagaimana Tuhan menolong seseorang, itu bisa menguatkan iman mereka juga. Jadi, kesaksian ini bukan cuma untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membangun iman orang lain. Menarik diperhatikan bahwa harapan pemazmur tak hanya bertumpu pada kelepasan dari masalah yang mengurungnya. Pemazmur juga meyakini bahwa kelepasannya itu bisa menjadi penguat bagi orang percaya lainnya. Situasi atau kadar iman setiap orang memang tak sama. Kesaksian macam begini akan membuat orang kadar imannya rendah merasa diteguhkan, dan yang kadar imannya tinggi makin teguh. Seorang yang bersalah akan takut menghadapi pengadilan. Jika terbukti bersalah, dia pasti akan menerima hukuman. Sebaliknya, seseorang yang benar tidak akan pernah takut. Konsep ini mendasari permohonan pemazmur dalam ayat 24. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku. Pemazmur berani menghadapi penghakiman Tuhan karena ia yakin akan kebenarannya. Ketika menghadapi orang-orang yang membencinya tanpa alasan, ia bersedia dihakimi untuk membuktikan dirinya benar. Ini menunjukkan kepercayaan pemazmur pada keadilan Tuhan dan integritas pribadinya. Sahabat Alkitab, hidup jujur itu memang tidak mudah, tapi sangat berharga. Bayangkan betapa beratnya hidup dengan rasa takut terus-menerus karena menyimpan rahasia atau kesalahan. Rasanya seperti ada beban berat yang selalu menghantui. Pemazmur mengajak kita untuk memilih jalan kejujuran. Memang, ini bukan pilihan yang gampang. Kadang, kita merasa tergoda untuk menutupi kesalahan kita. Tapi coba pikirkan, betapa leganya hidup lurus tanpa kepura-puraan. Kita tidak perlu khawatir dan merasa terancam. Hati pun terasa damai. Dengan hidup jujur, kita bisa merasa tenang menghadapi apapun. Kalaupun ada yang menuduh kita, kita tahu bahwa kebenaran akan menang. Kita tidak perlu khawatir jika tiba-tiba diperiksa, karena kita tahu tidak ada yang disembunyikan. Jadi, mari kita berusaha hidup bersih dan jujur. Dengan begitu, kita menutup pintu bagi orang lain yang ingin menjatuhkan kita. Hidup seperti ini mungkin penuh tantangan, tapi pasti akan membawa kedamaian dan kelegaan yang luar biasa. Amin. Salam Alkitab untuk semua.
1: Untuk menyemarakan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia, kami adakan kuis dengan pertanyaan sebagai berikut. Tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Sekali lagi, tahun ini, Lembaga Alkitab Indonesia merayakan ulang tahunnya yang keberapa? Tulislah dan kirimkan jawaban saudara dengan kartu pos ke alamat kami, Lembaga Alkitab Indonesia, atau melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400, atau dapat juga melalui email kami yang beralamat gema@alkitab.or.id. Jawaban kami tunggu paling lambat tanggal 30 Oktober 2024. Kami akan mengundi jawaban dan 3 jawaban yang benar akan mendapatkan bingkisan menarik dari Lembaga Alkitab Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan siaran Gemana Firi Lembaga Alkitab Indonesia. Apabila Bapak, Ibu, dan para sahabat Alkitab mempunyai tanggapan atau pertanyaan terkait renungan ini maupun pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia, silakan mengirimkan melalui pesan, SMS atau WhatsApp di nomor 0811-1925-400 atau melalui alamat email kami di gema@alkitab.or.id. Terus dukung pelayanan Lembaga Alkitab Indonesia melalui gerakan DWD. Doakan, wartakan, dan donasikan. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan memberikan damai sejahtera untuk kita semua. Salam Alkitab.
0: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong.
1: Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
5: Petra FM.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
0: Mau jadi tenaga kesehatan yang siap go internasional? Dengan teknologi juga sains jadi menu sehari-hari. Dan tetap punya hati melayani. Siapa bilang lulusan kesehatan gak bisa sukses? Masa depan tenaga kesehatan bukan cuma soal suntik-menyuntik, tapi soal inovasi global. Di kampus ini, semua mungkin. Stikes Bethesda Yakum, pusat pendidikan tenaga kesehatan yang berbasis pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jiwa kewirausahaan, berkarakter kasih, dan berdaya saing global. Menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Stikes Bethesda Yakum, Yogyakarta. Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Sarjana Keperawatan dan Nurse, Prodi Sarjana Fisioterapi, dan Prodi Magister Keperawatan. Stikes Bethesda Yakum Temanggung, Prodi Diploma 3 Keperawatan, Prodi Administrasi Kesehatan. Stikes Bethesda Yakum Kampus Semarang, Prodi Administrasi Rumah Sakit. Pendaftaran melalui offline, datang langsung ke Kampus Stikes Bethesda Yakum, Kampus Utama di Yogyakarta, Kampus Temanggung, dan Kampus Semarang. Pendaftaran online, https://2pmb.stikesbethesda.ac.id. Daftarkan sekarang. Tersedia berbagai beasiswa loh. Stikes Bethesda Yakum, Heritage of Care, Shaping Global Health. Stikes Bethesda Yakum, peduli, penuh kasih.
4: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Dibutuhkan caregiver lansia dengan ikatan dinas. Tertarik? Jangan khawatir, akan diberikan pelatihan. Jadi siap semuanya. Fasilitas yang akan diberikan: ikatan dinas dapat gaji minimal UMR, dapat BPJS ketenagakerjaan, dan dapat asrama. Syarat-syarat: perempuan atau laki-laki, minimal lulusan SMA sederajat, usia maksimal 45 tahun, bersedia dilatih selama 3 bulan, pas foto terbaru, akta kelahiran, kartu keluarga, ijazah dan transkrip nilai. Ayo, jadi caregiver lansia dengan ikatan dinas. Daftarkan sekarang. Informasi lebih lengkap, Sahabat Kita Care di 0851-1102-1562. Be Health TC 0851-8339-3067. Dipersembahkan Be Health TC, Sahabat Kita Care, dan Stikes Bethesda Yakum. Stikes Bethesda Yakum, peduli penuh kasih.
7: Lima koma tujuh Petra FM.